Algeria. Zakah haram in Tijuana. Money. Majalah itu ada jadi amal apa sih kekain? Nih haram, ayah ramah dengan usul yang kekain. Ma'isah dicari tuh, boleh apa pun, dah ini tuh. Abang dah ini sebab sudah lada dah abang salada. Ini pun tak ada sahaja yang betul tuh mak. Masali sama sahaja, jadi sama ada mirana ibu salah. Karma aku lah. Abang itu yang nak. Gua abang dia cik tau kau kau kena merazim. Gaman cik macam haram cik. Sebab aku cik sahaja haram, jenah haram.

shekara da haka in aka ce maka damina 70 daidai yake da a ce maka shekara 70 domin duk shekara damina daya ce ma yau kaji min alhadisi abinda zan kiro ki wannan hadisi na fito fadlu siyani kalalar azumi a ibanar jihadi

0: kutifika ambinta dashi dake kunshe da atmita da lumifan free sharatin yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban sa'an nan kuma akwai shi a nau'in dandanan cherry da sokin narkewa domin yara sharatin daga sharina healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki
1: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa kanga
2: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da kai
1: shi da sinadarin kanga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau-garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin kanga
3: dan haka muka ce mu koma gida abincin Najeriya
4: a ci gaba da more gida tare da kanga mai dan nama sanya.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Bangaren nasiha ni Allah kace mu kemal